Ekolo. Anya de lota ni fa buna welu mbido ga enwele linjedebe. Ifa buna agade na yi kan yi welo kugbe na nchekube. Okugbe na nchekube ga aso anyi.

Bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bid